0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

Teman-teman berdua masih bareng Jenny Spada. Selamat pagi teman berdua. Buat kalian yang suka beli game lewat PlayStation Store gitu ya, apalagi buat teman-teman yang suka main PS, ada satu hal yang mungkin selama ini belum kepikiran sama kalian, di mana game digital yang kita beli itu secara hukum bukan benar-benar jadi milik kita, guys. Jadi aku lihat dari antara news di mana Sony menjelaskan saat kita membeli game digital yang sebenarnya kita dapat adalah lisensi untuk memainkan gamenya, bukan kepemilikan gamenya gitu. Hal ini muncul dalam gugatan class action di California di mana penggugatnya menilai penggunaan kata seperti buy atau purchase itu tuh bikin kita sebagai konsumen ngira kalau misalnya mereka benar-benar memiliki game tersebut. Kita tuh pas beli itu gamenya emang punya kita gitu. Nah, Sony sendiri ngebantah tuduhan itu karena mengatakan perjanjian dari license-nya udah jelas kalau misalnya game digital ini memang dilisensikan bukan dijual. Dan sederhananya sih teman-teman Pro 2, kita bayar untuk hak memainkan gamenya, bukan berarti kita punya game tersebut seperti punya kaset atau disk fisiknya aja. Jadi mungkin kalian mikir gitu ya, loh jadi selama ini aku cuma nyewa dong. Kalau menurut kalian gimana? Beli game digital harusnya bakalan jadi milik kita gamenya gitu kan? Atau sebenarnya gak apa-apa juga kalau license bermain aja? Kasih tahu kita dong biar kita bisa ngobrol lebih banyak lagi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 Hours Kids Music Station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Masih bareng Jihan teman-teman di Sepeda. Selamat pagi teman-teman Pradua yang lagi pada dengerin Pradua Manado gitu ya. Di mana hari ini aku mau sekali lagi reminding buat teman-teman jangan sampai lupa untuk sarapan. Kalau misalnya kalian yang punya mah atau udah yang harus sarapan pagi gitu kan, yang harus dapat asupan makanan pagi-pagi, jangan sampai lupa, karena kalau misalnya enggak nanti malah jadinya kelaparan, terus jadi fokusnya ke bagi-bagi gitu teman-teman. Yang paling penting adalah jangan sampai lupa untuk apply dan juga reapply sunscreen di tengah cuaca yang sangat amat panas ini. Dan jangan sampai lupa untuk minum air putih yang cukup. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Udah hari Kamis, besok hari Jumat, terus udah weekend lagi. Semoga nggak berasa gitu ya teman-teman. Tapi biarpun aku bilang nggak berasa, tapi deadline-deadline-nya diselesain dengan baik. Biar nanti pas udah ada waktu senggang, bisa istirahat, bisa refreshing, dan bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu. Mikirin kalau misalnya kita bakalan melakukan hal menyenangkan selepas banyak banget hal yang harus dikerjain. Hal yang paling kalian senengin kalau misalnya lagi me time atau quality time apa sih teman-teman? Kalau kalian adalah tipikal orang yang suka nonton film-film baru gitu kan, ini salah satu updatean yang tepat buat kalian sih. Karena yang kita tahu dari awal tahun itu tuh Indonesia, terus international movie, itu tuh banyak banget yang ngeluarin film-film keren banget gitu kan. Nah, kita bahas bakalan tentang film Indonesia, di mana ada film Indonesia baru yang bakalan ngasih kalian paket lengkap. Ada horornya, ada komedinya, drama sosialnya juga ada gitu kan. Yang judulnya Warga Rusun 609 atau 609, pokoknya gitu ya. Ceritanya nih tentang warga rusun yang lagi berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka dari ancaman penggusuran. Tapi di tengah masalah itu muncul ada teror arwah dari suatu hal yang misterius. Terus juga banyak lagi gitu kan. Tapi di luar dari horornya, sejujurnya banyak banget komedi-komedi yang ada juga gitu teman-teman berdua. Dan menariknya nih, itu tuh banyak banget aktor-aktor dan juga aktris yang bakalan terlibat gitu kan. Ada Morgan Oey, ada Ranti Maria, ada juga Gita Bebita, Tanta Ginting, dan masih banyak lagi gitu. Filmnya disutradarai oleh Herwin Novianto dan skenarionya ditulis sama Upi. Dan teman-teman, horornya ada tapi komedinya juga ada gitu ya. Ditambah cerita soal kehidupan warga rusun, kayaknya bisa jadi tontonan yang lumayan lengkap nih. Jadi kalau misalnya kalian pengen nonton, bakalan ada di bioskop nanti 1 Oktober 2026. Satu bulan dari sekarang, jadi siap-siapin untuk sama-sama nonton Warga Rusun 609. Dan semoga ekspektasinya sesuai dengan harapan kita ya. Sembilan tujuh koma tujuh.

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Masih bersama saya, Mama Eka. Dalam acara Jauh, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh, Jangan Mau Ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
6: Chang ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Teman-teman berdua, buat kalian semua, aku sampai sini dulu nemeninnya. Nanti bakalan ada Lydia yang nemenin kalian di Santai Siang. Semoga hari ini menyenangkan ya teman-teman. Kalau ada waktu, besok bakalan ada Bintang Radio tahap 1 yang bakalan menghibur banget. Kalau misalnya kalian pengen tahu bintang-bintang Manado yang suaranya bagus, calon bintang-bintang gitu ya, yang suaranya bagus di Manado, kalian bisa datang ke auditorium RRI Malayang sore hari. Nantinya kita bakalan adain bintang radio sekali lagi. Dan ini bakalan ngasih lihat bakat-bakat anak muda zaman sekarang gak kalah sama bakat-bakat orang-orang dari luar-luar daerah kita. Orang-orang dari daerah kita juga banyak banget yang bakatnya luar biasa, apalagi nyanyi gitu kan teman-teman produk kita tahu. Atau bahkan kalau misalnya kalian punya space time yang WFH gitu kan, terus udah gak tau mau ngapain, kerjaan udah selesai siang-siang, sorenya boleh ikut gabung untuk nontonin Bintang Radio Live di Auditorium Malalayang. Nanti info lebih lanjutnya bakalan kita sounding, so make sure tetap dengerin Prodo FM, teman terbaik kamu. Aku Jihan Umar pamit dulu and have a nice day guys.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: This is 97.7 Purdue FM Manado. Teman terbaik.

0: Aduh, panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

97.7 Radio Mana Tahun Terbaik Kamu. Tiket hanya kamu yang bisa ya. Udah ngantar kita di menit ke-16 lepas dari pukul 10 pagi. Dan selamat pagi menjelang siang untuk

hati-hati buat kamu yang lagi di jalan, lagi kerja banget ya. Lagi kuliah, lagi santai di rumah, atau yang lagi pura-pura sibuk padahal sebenarnya sih cuman main scroll handphone aja, enggak tahu ngapain ya. Ketahuan ya. Eh guys, yang hari ini kalian gak bakalan sendirian karena ada aku Lydia Karisti yang bakalan menemani kamu selama beberapa jam ke depan dengan pastinya lagu-lagu hits, cerita seru, obrolan menarik, updatean informasi, dan yang paling pasti bakalan bikin Kamis kamu jauh lebih baik ya. Namanya juga Kamis ya teman Predua, belum weekend, tapi jangan sampai mood kita ikut nunggu weekend juga ya. Karena sebenarnya hari ini pun bisa jadi hari yang menyenangkan kalau kamu tahu cara menikmatinya. Gimana caranya? Ya udah, volume radionya dinaikin ya. Biar yang tadinya ngantuk jadi melek, yang tadinya bete jadi senyum lagi, dan pastinya yang tadinya biasa aja, siapa tahu juga hari ini atau saat ini udah ada alasan buat bilang, Kamis ternyata nggak perlu buru-buru amat ya, yang penting apa yang dikerjain ya dikerjain aja. Oke, yang pasti siang hari ini kita bakalan mulai dengan lagu-lagu hits yang bikin suasana kamu makin hidup. Jadi tetap dengerin aja ya 97,7 FM Pro 2, mana teman terbaik kamu. Karena Kamis ini di santai siang, waktunya kamu nyantai, waktunya kamu happy, dan pastinya seru-seruan bareng Lydia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan fun.

0: Berubah Suara.
1: Teman terbaik kamu.

cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu. It's music.

Kompom Radio masih menemani kamu semua di segmen pertama Santai Siang kali ini ada Pro 2 Hitlist. Tadi aku sempat lupa juga ya. Ternyata di jam 10 sampai jam 12 kalian tuh wajib harus bisa boleh banget buat request di sini buruan ya. Line WhatsApp kita di 0851 9088 9797. Sekali lagi di 0851 9088 9797. Bisa request, boleh juga yang lagi tontonin kita ya di TikTok, boleh banget gabung aja di sini teman Pro 2 ya. Langsung chat aja ya, komen-komen. Kalau kamu juga pengen gabung dari apa ya, dari Instagram kita, boleh banget di @pro2manado2nya pakai angka ya. By the way teman Pro 2, jam segini lagi pada ngapain sih ya, kira-kira ya, udah ada yang berasa lapar gak sih teman Pro 2 di jam segini atau belum sama sekali? Apakah aku, perasaan aku aja kalau teman-teman di jam segini udah pada lapar gitu ya? Lagi pada ngapain sih teman Pro 2? Buat kamu juga yang mampir-mampir di kita di TikToknya Programa 2 Manado, jangan cuman mampir aja ya. Wes like dulu, like lah, komen, share juga biar makin banyak yang gabung bareng kita ya. Teman Pro 2, kalau aku sih pagi hari ini ya, karena udah sarapan pagi, kayaknya untuk berasa makan siangnya belum banget nih teman Pro 2 ya. Aku tuh emang tadi antara apa ya, late breakfast sama early lunch gitu ya. Jadi aku agak bingung apakah aku makannya jam berapa nanti, karena aku tadi makan paginya tuh terhitung baru jam 9-an di teman Pro 2. Jadi kalau mungkin jam begini belum lapar, gimana kalau dengan kalian teman Pro 2 yang udah beraktivitas dari pagi dan mungkin agak sedikit kelupaan makan juga ya, apakah jam segini kamu udah mulai merasakan yang namanya lapar apa belum ya? Oke, aku masih bakalan temenin kamu. Jadi yang pengen request langsung aja, sambil aku bacain dulu dari TikTok yang baru aja bergabung ya teman-teman ya. Aku bacain yang pertama, ada Fear ya, ada Sweeties Fear, katanya merequest lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, nanti aku siapin ya. Kemudian ada Friska nih, Felestial, Kak Lid, request Raim Laude yang Menari-nari. Boleh, emang kamu lagi pengen nari-nari sekarang ya? Oke, teman-teman juga yang mampir di TikToknya kita nanti kasih tahu ya, kira-kira kalian dari kota mana ya, terus lagi ngapain dengerin kita gitu teman Pro 2 ya, biar kita bisa sapa-sapa kamu gitu teman Pro 2 ya. Oke, aku masih bakalan kembali di sesi pertama. Ada dua single, ada Selena Grace sama ada juga Raim Laude yang bakalan menemani kamu teman Pro 2. Jadi dengerin terus Pro 2 pada teman terbaik kamu. Lydia masih bakalan kembali ya buat kalian semua, pastinya masih di Santai Siang.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian. Hits music.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Kids Music Station.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
1: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataung, Aulia Waridi.
0: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

0: kita belum self reward kata beli apa ya bagus, barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa ya.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iya no, Mar masih bingung kok ini kita no, mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau, ada saran ya na?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal gana mau pilih. Soal harga, ndak usah gana takut mahal, kualitas apalagi. Mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok gak nape budget leh, masih mau tak simpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang, tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.
2: Pro 2 FM Manado.

0: kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih. Kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi, gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya. Keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi, belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju. Dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Broadway FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Baik, itu Mom Radio masih di Santai Siang, masih sama Lydia Karisti ditemani sama lagu-lagu hits sambil menunggu kamu yang pengen bergabung untuk request lagu siang hari ini, buru. Aku udah buka line WhatsApp di 0851-9889797. Aku juga udah bisa terima requestan kamu dari Instagram ya, di @pro2manado, duanya pakai angka. Langsung kasih tahu kira-kira lagu apa yang di jam segini pengen banget kamu dengerin. Dua ya, siapa tahu ada di listnya kita biar aku langsung bisa puterin ya. Semoga juga kalian siang hari ini beraktivitas lancar gitu sama Pro2, dan pastinya semangat yang masih kerja, yang ada urusan keluar ya, yang di jalan juga, teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang lagi kerja di swalayan di Kota Manado tuh yang sering dengerin RRI. Selamat menjelang siang buat kalian semua, selamat belanja, selamat menikmati tanggal yang bisa dibilang masih tanggal muda di bulan ini ya. Tapi jangan lupa juga teman Pro2, kalau ada hal-hal yang kayaknya gak perlu kamu beli, gak dibutuhin ya, gak diperlukan, gak usah buang-buang uang gitu teman Pro2 ya. Mending cari yang lain yang memang jadi kebutuhannya teman Pro2 ya. Kita dengerin dulu nih beberapa single buat teman Pro2 ya, sampai jam 12 pastinya masih di Pro2 Hitlist.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: You know I'm always by your side, so just listen.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

Lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Okay, itu Mom Radio, thank you banget ya udah dengerin kita ya. Dan tadi ada Maroon 5 dengan Nobody's Love ya, yang ternyata udah ngantar kita di menit ke-36 lepas dari pukul 12 siang. Udah pada makan apa belum nih teman Pradua? Udah pada cari ya sih lunchnya kalian di jam segini ya? Kalau mungkin udah lapar, mendingan makan dulu ya, istirahat dulu untuk semua aktivitas yang lainnya ya. Karena siang hari ini juga sambil menemani aktivitas yang kamu mungkin lagi pada makan atau emang belum terlalu lapar gitu teman Pradua, aku bakalan update informasi dari dunia olahraga dan juga dari dunia hiburan untuk semua teman Pradua ya. Tapi mungkin kali ini kita ngomongin soal yang namanya olahraga, apalagi olahraga sepak bola. Karena sebenarnya bukan cuman soal gol dan kemenangan di lapangan aja ya, tapi ada juga penghargaan individu yang selalu bikin kita penasaran. Salah satunya ya skala internasional ada Ballon d'Or ya. Yang untuk Ballon d'Or 2026 ini, di persaingan ini diprediksi bakal panas banget. Karena sebenarnya kita udah pada tahu mungkin ya, ada beberapa nama besar yang masuk radar, dan salah satunya adalah gelandang Barcelona sekaligus bintang timnas Spanyol, Rodri ya. Menariknya teman Pradua ya, Presiden La Liga Javier Tebas memberikan dukungan yang penuh kepada gelandang Barcelona dan juga timnas Spanyol Rodri untuk memenangkan Ballon d'Or 2026 ini ya. Tebas sendiri teman Pradua menilai kalau penampilan Rodri di Piala Dunia 2026 ini menjadi salah satu alasan kuat juga mengapa sang gelandang ini layak mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, karena Rodri dinilai sendiri sebagai Messinya sepak bola Spanyol ya. Dan meski memang dia sempat absen juga cukup lama karena cederanya, Rodri kemudian tampil luar biasa bersama Spanyol di Piala Dunia dan juga berhasil mendapatkan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen kemarin gitu teman Pradua ya. Nah, selain itu juga ada Harry Kane yang tampil produktif bersama Bayern Munich ya, serta Kylian Mbappe ya dari Real Madrid yang punya catatan juga individu yang cukup kuat untuk memenangkan PCC ya. Tapi bisa dibilang persaingan Ballon d'Or tahun ini dipastikan gak mudah ya. Sama kayak aku bilang tadi, Rodri harus bersaing dengan sejumlah nama besar ya, termasuk rekan setimnya ada Lamine Yamal ya. Jadi kalau kamu, menurut kamu teman Pradua, siapa nih yang paling pantas untuk memenangkan yang namanya Ballon d'Or 2026 kali ini? Apakah Rodri, Yamal, Kane, apa Mbappe, atau mungkin ada nama lain pilihan kamu?

0: sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, betenang juga ngana.
1: Jang begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tu cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jang sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sembilan tujuh koma tujuh Pro 2 FM Manado.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: depan seandainya ada yang ngasih makan gratis terus yang enak?
1: Makan gratis? Ada kok. Bukan cuma yang gratis aja, tapi enak dan bergizi juga.
0: Ya ampun, beneran ada. Di mana tuh? Mau dong, syaratnya apa?
1: Iya, kita memenuhi syarat kok. Kan masih sekolah. Makan bergizi gratis itu dari pemerintah untuk anak usia sekolah. Buat kita yang pengen makan sehat tanpa khawatir biaya. Jadi, makanannya penuh gizi, sayur, protein, dan buah. Semua yang kita butuhkan buat tetap sehat dan fokus.
0: Pas banget dong, biar gak cuma asik di medsos, tapi tubuh juga tetap fit.
1: Gak cuma buat tubuh, tapi juga buat otak kita loh. Makan bergizi bisa bikin kita lebih produktif dan gak gampang sakit.
0: Bener, jadi gak cuma pinter di online, tapi juga jaga kesehatan di dunia nyata.
1: Iya, makan bergizi gratis itu investasi untuk masa depan kita.
2: 3, 2, 1 It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, siap-siap. Suara-suara terbaik siap tampil dan membuktikan siapa yang pantas menjadi bintang. Yuk, datang dan dukung langsung peserta audisi Bintang Radio RRI Manado 2026. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026, pukul 17.00 WITA di Auditorium RRI Malalayang. Ajak Besti, keluarga dan semua teman kalian. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dukung dan saksikan langsung calon bintang terbaik dari Manado. Bintang Radio RRI Manado 2026.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Kamu 97,7 Pro 2 FM Manado.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Bi. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM Manado.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up bintang radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari dewan juri untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili dewan juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan bintang radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
6: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi bintang radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwau, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolun, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataum, Aulia Waridi.
5: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.

Eh, kita ngomong berdua masih di Santai Siang. Dan pastinya masih ditemani soal Lydia Karisti dengan berbagai lagu hits untuk kalian semua. Menemani aktivitas siangnya kalian yang lagi pada nyantai, yang lagi serius kerja, dan juga lagi pada di jalan ya. Semoga aktivitas kalian hingga siang hari ini lancar sampai malam nanti pastinya ya. Kalau ngomongin soal aktivitas nih teman Pradua, ini kan tinggal beberapa hari akan weekend juga ya. Lebih seharian lah teman Pradua ya, besok Jumat terus kita menikmati weekend lagi. Biasanya kalian ngapain sih teman Pradua? Apalagi kalau tanggal segini kan pastinya persediaan amunisi dananya masih banyak gitu ya. Ada aktivitas untuk nonton film gak teman Pradua? Atau mungkin aktivitas yang lain ya? Nah teman Pradua, kalau ngomongin soal film ya, buat kamu yang suka film epic dengan cerita legenda, ada kabar menarik nih. Karena kisah klasik yang sudah dikenal selama ribuan tahun, Ramayana, nih katanya bakalan kembali gelar atau hadir dalam bentuk film layar lebar. Nah yang bikin makin menarik, film ini bukan cuma mengandalkan cerita besar, tapi juga menghadirkan deretan nama besar di balik produksinya. Nah rencananya teman Pradua, film epic Ramayana ini dijadwalkan tayang di bioskop 2 November gitu ya, 2026, dan akan dirilis dalam berbagai bahasa untuk menyesuaikan juga pasar internasional. Nah film ini diadaptasi dari kisah klasik Ramayana yang mengangkat cerita seorang pangeran Rama nih yang menjalani pengasingan selama bertahun-tahun hingga istrinya Sita diculik oleh Raja Iblis Rahwana. Nah film ini sendiri dibintangi nanti oleh Ranbir Kapoor, kemudian ada Yash dan Sai Pallavi, serta diproduseri oleh Namit Malhotra dari Prime Focus Studios. Nah teman Pradua, yang bikin proyek ini menarik, nanti musiknya bakalan digarap sama dua orang dengan nama besar, yaitu salah satunya adalah peraih-peraih Oscar ya, ada Hans Zimmer dan juga A.E. Rahman. Nah untuk sementara koreografi aksinya ini bakalan melibatkan Terry Notary dan juga Guy Norris dengan deretan talenta besar di baliknya. Nah, Ramayana ini digadang-gadang bakalan menjadi salah satu film epik yang patut ditunggu untuk tahun ini.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata

0: Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo semuanya, saya Indra Oktav, runner up Bintang Radio Indonesia ASEAN 2013 yang juga merupakan salah satu dari Dewan Juri untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado. Dan setelah kami semua melihat secara langsung video yang teman-teman kirimkan, mendengarkan, dan telah memberikan penilaian, maka saya mewakili Dewan Juri menyatakan bahwa nama-nama berikut ini adalah mereka yang berhak untuk maju ke tahapan berikutnya, yaitu tahap 1 untuk pemilihan Bintang Radio tingkat Satker RRI Manado tahun 2026.
3: Daftar peserta yang lolos ke tahap 1 seleksi Bintang Radio RRI Manado 2026. Kategori Putra, Rafael Andriansah, Aditya Van Basten Ahar, Jarsel Salasa, Josia Claudio, Justif Seimahuira, Frisel Gabriel Rambing, Meistein Bangowa, Christian Tiwo, Martin Luther Takapaha. Kategori Putri, Anissa Anastasia Ayu, Michelle Vanessa Wolur, Anastasia Krisanta, Inara Angelik Pulu, Daisy Soeda, Nadia Febriani Tataum, Aulia Waridi.
2: Banyak selamat untuk seluruh peserta yang melaju ke babak selanjutnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan secara langsung Bintang Radio Tahap 1 tingkat Satker RRI Manado hanya di Auditorium RRI Manado Malalayang. I'll see you guys very soon.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Hey.
2: Hello, what's
3: hey.
2: Good?
3: Hey, beautiful.
2: Oh, so stop,
3: please. I apologize together. I know I fucked up.
2: I just hope that you want to spend more time. What I called to say really is, I...

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bang Honduras, siap-siap. Suara-suara terbaik siap tampil dan membuktikan siapa yang pantas menjadi bintang. Yuk, datang dan dukung langsung peserta audisi Bintang Radio RRI Manado 2026. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026, pukul 17.00 WITA di Auditorium RRI Malalayang. Ajak Besti, keluarga dan semua teman kalian. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dukung dan saksikan langsung calon bintang terbaik dari Manado, Bintang Radio RRI Manado 2026.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

datang di jam 2, teman bro 2. Oke, tadi sesuai janji gue bakal ngasih tahu line up Pesta Pora yang baru aja kemarin dirilis, teman bro 2. Dan gak berasa, kayaknya udah 20 harian lagi aja ya Pesta Pora bakal ada, teman bro 2. Ih, pengen banget ikut deh. Oke deh, kalau gitu gue bingung banget. Ini beneran banyak banget, gue bagi 3 hari kali ya. Kita masuk ke day one-nya dulu. Di day one, di tanggal 25 September, hari Jumat, teman bro 2. Pesta Pora bakal ada, day one-nya bakal ada Wijaya 80, Wisnu Santika, Fiara Tail, Turbo Kids, Tuesday Beach Club, Tompi, The Upstairs, The Coconut Trees, The Changcuters, The Adams, Teenage Jester, Sukses Lancar Rezeki, Shaggy Dog, Romansa, Rizky Febian, Reality Club, Rashika, Ras Muhammad, Raffi Sudirman dan kawan-kawan, Pure Saturday, Prince Hussein, Piwi Gaskin, Om Abidin, Netral, Monkey to Millionaire, Mom Brims, Milledinels, Lumins, King Nasar, Killing Me Inside Reunion, Chris Patih, Ex-Semi, Simorangkir, Kathmandu, Juicy Lucy, Ipang Lazuardi, It Gitaf, Hura Hura Club, Hunian, Hermainen, Good Night Electric, GME, Firza Besari, Dio How, David Bayu, Danila, Bondan, and Fade to Black, Biru Baru, Beside, Ari Lasso, sama Aldi Taher. Wah, banyak banget tuh baru day 1, teman bro 2. Gokil. Nanti untuk day 2 sama day 3, gue jadiin satu kali ya. Aduh, banyak banget lagi ini. Tapi gak apa-apa. Tapi, teman bro 2, apakah di day 1 ada artis favorit kamu? Kalau gue jujur banyak sih, di Dewan aja udah bertubi-tubi gitu, teman bro 2. Ya udah deh, pokoknya nanti untuk day 2 dan day 3 Pesta Pora, abis ini langsung gue infoin buat kamu, teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana ya.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

Oke, masih di Ultima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal Pesta Pora. Yes, yang line-up-nya kemarin udah keluar ya. Dan line-up-nya jujur gokil dan banyak banget, teman Pro 2. Tadi kita udah go through di day 1. Gue gak usah recap, banyak banget deh pokoknya ya. Dan kita langsung masuk ke day 2 dan day 3. Kira-kira siapa aja yang akan datang. Di day 2, Sabtu 26 September 2026 ada Zat Kimia, Under the Big Bright Yellow Sun, Trio Ambisi, Tony Q, The Sigit, The Pups, The Panas Dalam Bang, Tengsi X Dia, Teenage Dude Star, Tamago X Neverackers, Supel, Stand Here Alone, ada Solja, ada Sydney Mohede, Sheila on 7, ada Psychoji, Rumah Sakit, Robocop, Raisa featuring Andi Rianto, wow, Raim Laude, Piknik, Perunggu, Pamungkas, NPD, 90 Horsepower, Naikila, Nadif Basalama, Morfem, Matter Moss, Malik and the Essentials, Mahalini, Lomba Sihir, Lesi Kejora, Lair, Coil, Kevin Cotok, Joe Sugono, Jason Ranti, Inul Daratista, Hafiz Zikir, Happy Asmara, Erwin Gutawa, Orkestra, Eleanor Whisper, DNA, Dialog Dini Hari, Dene, Conversation Without Talk, Burger Kill, Bravey, Baras Suara, Bale, Unmesh, Argi Culture, After Hours, sama Satu Tengah. Itu baru day 2, banyak banget ya teman bro 2. Langsung deh, gue recap langsung day 3, Minggu 27 September 2026-nya. Ada Young Lex, ada Yori, ada Ucok Bongax, ada 2019, ada Tulus, Tip X Orkestra, 13X Side B, The Marlows, The Regards, Teenage Dead Star, Syahrini, Sun Lotus, ada Sunday Schoolera, ada Skastra, ada Parade Hujan, Oslo Ibrahim, Nyanyi Bareng Jakarta, NDXAK, Murphy Radio, Mondo Gascaro, Molokan Soul, Maseta, Lucy Sparks, Jugo Jarot, Jirayut, ada J-Rox, Holy City Rollers, ada Girl Gang, God Bless, Festivals, For Revenge, Float, Dewa 19 featuring Elo, Denny Frost, Color Code, Bernadia, Beltex, Atsea, Asylum Uniform, Asia Keva, Armada, Agak Lain, Adrian Halef, sama Five. 10 nomor 2. Udah itu dia adalah line up dari Pesta Pora 3 hari yang banyak banget dan luar biasa.

kali itu Pro 2. Kira-kira lo datang di day berapa nih? Apa jangan-jangan langsung 3 hari gitu ya? Coba kasih tahu gue di 0811-800-105 siapa artis favorit kamu yang bakal datang di Pesta Pora tahun ini ya. Tiketnya tuh kalau gak salah juga dijualnya harganya tuh 300 ribu yang daily pass, early entry 225, sama regular 3-day pass-nya di 650 teman-teman berdua. Woi, coba kasih tahu di 0811-800-105 ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo teman FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Siapa di sini yang fansnya Atiz? Yes, teman Pro 2. Mereka dikabarkan akan comeback lagi dengan merilis musik baru pada bulan November ini, teman Pro 2. Yuhu. Dan emang kabarnya comeback Atiz ini akan dijadwalkan sebenarnya pada minggu kedua bulan November dan diperkirakan pada tanggal 9 November. Yoi, siapa nih yang udah gak sabar buat dengerin comeback-nya Atiz teman Bro 2? Kira-kira lagunya atau album-albumnya bakal gimana ya? Coba kasih tahu gue di 0811 800 10.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Satu FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Pradana dan nemenin kamu. Tapi wah, enggak berasa tiba-tiba udah mau jam 3 sore aja nih teman berdua. Jadi kayaknya gue harus pamit undur diri dulu ya. Dan kita ketemu lagi besok Jumat di sore hari karena gue bakal nemenin lo di sana. Jadi jangan lupa buat ikut-ikutan lagi di besok hari. Tapi di hari ini juga masih bakal digantiin sama penyiar favorit kamu. Jadi stay tune aja di sore ceria nanti bersama siapa ya. Nah, seperti biasa lah pokoknya ya. Dan kalau gitu, nama gue Davi Prada. Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata dari gue yang disengaja ataupun enggak. Jujur cuma pengen menghibur lo aja teman berdua di siang hari ini. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Selamat sore teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Film epik Ramayana bakal hadir di layar lebar pada November 2026 dengan berbagai pilihan bahasa untuk menyesuaikan pasar global. Film garapan Nitesh Tiwari ini mengangkat kisah klasik Pangeran Rama yang menjalani pengasingan hingga sang istri Sinta diculik oleh Rahwana. Film ini dibintangi Ranbir Kapoor, Yash dan Sai Pallavi, sementara musiknya digarap oleh peraih Oscar Hans Zimmer dan A.R. Rahman. Untuk distribusi global, film ini akan ditayangi Sony, sementara pasar India berada di bawah Prime Focus Studio. Info selanjutnya, Yura Yunita resmi merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi pada 2 September 2026. Lagu yang liriknya ditulis Doni Maula yang musiknya dinotasikan oleh Yura ini mengangkat suara hati seorang yang kehilangan keberanian untuk bersuara. Sekaligus membawa pesan tentang harapan dan keberanian untuk tetap bertahan. Aransemen musiknya digarap oleh Iwan Popo, sementara video musiknya disutradarai Kathleen Mali dengan koreografi Siko Setianto. Info selanjutnya, sebanyak 547 pelajar dari 6 kelurahan di Kabupaten Kepulauan Seribu mengikuti apresiasi dan kompetisi seni pelajar di Plaza Kabupaten Pulau Pramuka. Kompetisi ini bukan cuma untuk mencari juara, tapi juga menjadi wadah bagi para pelajar untuk mengembangkan bakat, kreativitas, sekaligus mendapat pengalaman baru. Ada 5 kategori diperlombakan, yaitu tingkat SD, paduan suara tingkat SLTP, vokal grup tingkat SLTA, serta musikalisasi puisi tingkat SLTA.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Sore Ceria.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Biasanya ditemenin bareng Kak Fajar dan juga Kak Desi nih ya. Tapi sore ini beda banget karena lu bakal ditemenin bareng gue Ocit pastinya di sore ceria ya. Dan nanti kita bakalan ngobrol seru-seruan sampai nanti jam 7 malam teman Pro 2 pastinya dengan topik-topik yang seru dan juga informasi-informasi dan lagu-lagu yang pastinya nemenin kamu di sore ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sore ini pulang kantor, pulang kuliah atau pulang sekolah, pastinya nanti ditemenin bareng gue di sore ceria.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Gak kerasa ya teman Pro 2, ini udah masuk bulan September, terus 3 bulan lagi kita bakalan masuk ke 2027. Wow. Gimana tahun 2026 nya di teman Pro 2? Udah kecapai semua targetnya dan list-listnya satu persatu udah mulai tercapai mungkin ya. Dan kita kalau misalkan ngomongin tahun 2027, kayaknya tahun depan tuh lumayan apa ya, seru menurut gue. Karena kalau bagi gue ada salah satu film yang gue tunggu-tunggu banget, karena ini udah digadang-gadang dari tahun kemarin, juga udah rame banget kapan rilisnya dan kapan lanjutnya udah ditanyain sama netizen Indonesia gitu menurut gue. Pengabdi Setan 3 yang baru aja diumumin sama Joko Anwar kemarin teman Pro 2, bikin sosial media rame banget ya. Jadi ngumumin tuh kalau misalkan akan tayang di bioskop tahun depan. Wah, gokil banget, karena film ini tuh pastinya lanjutan dari ini sebelumnya. Dan dari ceritanya juga lumayan seru juga, karena ini tuh ngangkat salah satu sejarah namanya Dancing Plague di tahun 1518 gitu. Jadi ada salah satu mungkin dulu tuh ada cerita di mana tuh ada wabah, orang-orangnya tuh nari sampai gak berhenti-berhenti, akhirnya ada beberapa orang yang meninggal dari wabah itu. Menurut gue ini bakalan jadi cerita yang unik dan menarik di Pengabdi Setan 3 ya. Sebelumnya di Pengabdi Setan 2 ngangkat di apartemen terbengkalai atau rumah susun kalau gak salah, dan itu letaknya di Bekasi ya. Lumayan deket sama rumah gue atau Pam Pro 2. Kira-kira gimana nih? Lu juga udah gak sabar buat nungguin Pengabdi Setan ketiga, atau mungkin udah punya teori-teori sendiri di Pam Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sore ceria ya. Buat kamu yang mungkin kerja di daerah karet, sebelum-sebelumnya naik KRL turunnya gampang, tinggal di stasiun karet gitu kan ya. Tapi per 1 September kemarin teman Pro 2, sayang banget ya, kayaknya harus bersabar dikit karena harus turun di BNI City dan agak jalan sedikit ya. Lumayan lagi, kemarin juga gue lihat di sosial media itu pada komen-komen, aduh ini agak olahraga betis sedikit ya mau berangkat kerja. Dan betul, ternyata Kak itu lagi melanjutkan pekerjaan integrasi kawasan X stasiun karet dan stasiun BNI City melalui pembangunan selasar pendestrian sepanjang kurang lebih 250 meter. Ini ditargetkan teman Pro 2 berlangsung selama 7 bulan. Dan manajer corporate communication KAI Property menjelaskan bahwa selasar ini akan dilengkapi travelator dan moving walk masing-masing sepanjang 40 meter serta penyediaan area parkir dan titik drop off transportasi daring. Jadi nantinya nih teman Pro 2, stasiun karet dan stasiun BNI City ini bakalan dijadiin satu dan mungkin bakalan dijadiin stasiun yang lebih proper gitu ya, buat tuh yang mungkin ada naik ke kereta bandara lebih enak, terus juga mungkin buat naik KRL juga lebih enak, dan mungkin tempat tunggunya juga akan lebih enak teman Pro 2. Karena menurut gue pribadi ya, tempat tunggu di BNI City tuh adalah tempat tunggu kereta yang lumayan proper dan lumayan enak. Apalagi di situ lu bisa dengerin orang-orang mainin piano, karena di situ ada piano juga. Jadi buat yang nunggu KRL agak lamaan dikit, kayaknya ada hiburan sedikit lah ya. Gimana nih, udah 3 hari kayaknya karet ditutup dan harus turun di BNI City. Kira-kira buat pengguna komuter lain ini teman Pro 2 gimana nih rasanya? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Sore Ceria Weekend. Dan ini udah hari Kamis, gak kerasa banget ya teman Pro 2. Besok udah Jumat, besok lagi udah Sabtu, udah Minggu gitu ya. Semangat yang kerja, yang kuliah, atau mungkin yang sekolah ya. Karena sebentar lagi weekend lagi nih ketemunya. Kayaknya minggu ini tuh gue rasa gak berasa banget ya. Tiba-tiba udah September. Setelah kemarin Agustus ada 5 minggu ya. Lumayan cukup lama dan berasa ya, apalagi di dompet. Terus juga bentar lagi tiba-tiba weekend. Aduh, hari Kamis, besok hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Kalau biasanya dulu pas gue kecil gitu ya, gue tuh selalu nunggu weekend dan ngerasain hari-hari biasanya tuh kayak lama banget. Karena gue tuh nungguin pas di weekend nontonin kartun-kartun kesukaan gue. Kayak contohnya SpongeBob yang pastinya semua orang nonton ya dari kecil sampai sekarang. Tapi sayangnya teman Pro 2, gue dapat info kalau misalkan serial animasi SpongeBob kini dipastikan tidak lagi ditayangkan di stasiun televisi Indonesia. Aduh, ini sedih banget sih menurut gue. Sebagai anak 2000-an yang tumbuh kembang bersama SpongeBob ini, gue kayak banyak banget momen-momen yang gue inget kalau misalkan gue nonton SpongeBob di pagi hari, di weekend gitu kan ya. Terus juga ada episode-episode yang menurut gue seru banget kalau misalkan lu tonton di weekend doang teman Pro 2. Dan ini jadi apa ya, mungkin buat anak-anak zaman sekarang kayak gak begitu apa sih nonton TV. Tapi buat gue, atau mungkin buat lu yang tahun 2000-an juga suka nonton SpongeBob, punya momen-momen sendiri gitu kan ya. Nah coba gue mau tahu gitu ya, kira-kira episode SpongeBob apa yang paling lu ingat sama Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih temenin bareng Oci teman Pro 2. Dan kemarin harusnya Agustus akhir kita bisa menikmati view-view Jakarta lewat LRT dari Velodrome ke Manggarai, teman Pro 2. Tapi sayangnya belum diresmikan di bulan Agustus kemarin, teman Pro 2, karena ada beberapa hal ya. Dan menurut pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ini batal meresmikan peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading ke Manggarai yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026. Tapi itu batal, teman Pro 2, dan pembatalan ini terjadi setelah dilakukan evaluasi nih. Akhirnya terdapat keseluruhan pelaksana kegiatan dengan mempertimbangkan penyempurnaan layanan dalam rangka menghadirkan inklusivitas. Jadi demi kelayakan dan juga kenyamanan buat pengguna LRT nanti, teman Pro 2, kita sabar dulu aja, doain bulan ini ya. September kan masih ada 3 bulan lagi buat akhir tahun gitu ya. Jadi kita tungguin aja, karena gue setiap lewat situ juga, gue juga lihat kayak ini Agustus beneran nih selesai nih. kayaknya belum deh. Kayaknya masih harus ada dibersih-bersihin dikit, atau mungkin harus dirapi-rapiin dikit gitu. Karena kan proyeknya udah lama gitu kan. Jadi banyak kayak bekas-bekas proyek yang harus dibersihin dulu, dirapiin dulu. Habis itu mungkin lebih enaknya mungkin di akhir bulan ini, atau mungkin ya mungkin di bulan ini juga. Kita doain aja, teman Pro 2, nanti LRT Kelapa Gading Manggarai bisa kita nikmatin di secepatnya di tahun ini ya, teman Pro 2. Kira-kira kalau misalkan nanti udah diresmiin, lu pengen kemana lewat LRT Kelapa Gading Manggarai ini, teman Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2.

0: Ya Tumam Pro 2 masuk jam 4 dan masih di sore ceria bareng Oce Tumam Pro 2. Tapi sore ini kita bakalan dengerin keseruan dari Bintang Radio Jakarta di Tumam Pro 2. Di hari pertama di babak seleksi ini kira-kira gimana keseruannya? Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.
1: Audisi Bintang Radio RRI Jakarta hari pertama. Abdul Nur Rifki, sesi potret.

ada kamu, hanya papan dan namamu. Man of the wangi.

Oh my gosh, keren banget acara ini ya. Kalian semua yang ikut audisi, gimana perasaan kalian? Deg-degan banget ya? Mungkin ada yang jam terbangnya udah banyak, mungkin ini pertama kali audisi. Pokoknya semoga kalian bisa selesaikan audisinya dengan usaha terbaik kalian. Good luck guys! Hari ini aku mau bawain dua karyaku lagi untuk mungkin mencarikan suasana. Judul berikut ini, Tak Bertahan Lama.

Lagu terakhir Kurs yang ini judulnya dinikmati saja. Hope you guys enjoy the rest of the show. Good luck untuk kalian semua. Terima kasih banyak.

Ya, 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita baru aja dengerin teman-teman yang audisi di day pertama ya, teman Pro 2. Tapi nggak cuma itu, karena nanti masih ada lagi. Habis ini ada azan maghrib dan kita bakalan dengerin lagi teman-teman yang audisi Bintang Radio RRI Jakarta di hari pertama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit. Dan setelah azan maghrib, kita akan dengerin lagi ya teman-teman kita yang audisi hari pertama Bintang Radio Jakarta 2026. Jadi gimana keseruannya? Langsung aja kita saksikan.
1: Evi Mutiatus Syarifah, teganya kau.

Ya itu dia teman Pro 2, keseruan dari Bintang Radio RRI Jakarta 2026 hari pertama. Jadi buat lu yang pengen dan penasaran gimana keseruan hari-hari selanjutnya, nanti stay tune terus aja di Pro 2 FM Jakarta. Dan kira-kira siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya?

seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana, tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Yes, Uang Pro 2, gue bakal bantuin lo untuk memantau info traffic di sore hari ini, di malam ya, lebih tepatnya ya. Dan kali ini info traffic-nya bakalan dibantuin oleh Brigadir Sarah. Jadi untuk laporannya, silakan.
2: Selamat sore, kami dari MTMC Polri akan mengupdate informasi arus lalu lintas pada sore hari ini melalui pantauan CCTV MTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Kafilat Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di jam bubaran aktivitas perkantoran dari arah Sutomo yang akan mengarah ke Kalibata ataupun juga Pasar Minggu. Ini sudah dalam keadaan ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya dan dari arah flyover Gatot Subroto akan mengarah ke MT Haryono juga sudah terlihat adanya kenaikan volume kendaraan pada jam bubaran aktivitas perkantoran sore hari ini. Kami menghimbau bagi Anda yang berkendara untuk tetap waspada dengan tetap menaati rambu lalu lintas yang berlaku ataupun mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan keselamatan selama perjalanan Anda. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun juga Tanjung Priok juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya dan kami menghimbau bagi Anda yang berkendara pada kawasan ini harap waspada dengan tetap menaati rambu lalu lintas yang berlaku dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Patuhi marka jalan dan tidak melawan arus ataupun tidak menerobos traffic light untuk keamanan dan keselamatan bagi Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan untuk teman Pro 2 yang mengupdate informasi arus lalu lintas dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Stop pelanggaran, stop celakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi.
1: Itu dia laporan dari Brigadir Sarah sama Pro 2. Dan buat lu yang lagi di jalan sekarang, hati-hati di jalan dan tetap patuhi peraturan lalu lintas.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi sore sampai sekarang nih. Mau jam 7 malam, teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti bakalan dilanjutin lagi bareng Edit di Jaga Malam ya pastinya. Seperti biasa ya, teman Pro 2. Dan gue izin pamit yang mau dengerin Bintang Radio, stay tune terus di Pro 2 FM Jakarta setiap hari. Karena nanti bakalan ada day-day selanjutnya sampai mungkin sampai final ya. Jadi gue izin pamit, thank you buat semuanya. Bye-bye.

0: 104.2. Selamat malam teman Bro 2, waktu Info Bro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Bro 2.
0: Informasi yang pertama dari The Weeknd kembali melakukan aksi kemanusiaannya lewat World Food Programme, di mana The Weeknd dikabarkan mendonasikan total uang sebesar 4,5 US dollar atau sekitar 70-an miliar rupiah melalui XO Humanitarian Fund untuk mendukung serta membantu penyediaan bantuan bahan pangan bagi masyarakat yang terdampak.
1: Info Pro 2.
0: Penyanyi Olivia Rodrigo sukses menggalang dana sebesar 10 juta US dollar atau sekitar 177 miliar rupiah lewat festival musik khusus perempuan berjudul Daisy Chain Fields yang digelar di California pada hari Sabtu kemarin. Festival musik lintas generasi yang menghadirkan deretan musisi perempuan ini ditujukan sebagai panggung apresiasi sekaligus penggalangan dana bagi isu-isu kesetaraan dan juga hak-hak perempuan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga, Lisa baru aja merilis official poster untuk film dokumenter perjalanan terbarunya berjudul Always Lisa. Di mana film ini akan menceritakan seluruh perjalanan Lisa dari kecil sampai sukses seperti sekarang. Film ini akan tayang di bioskop di seluruh dunia serentak pada tanggal 12 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Set bareng sama gue, Edi Taman, temen lo di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes! Jadi buat kamu teman Pro2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro2 FM Jakarta di 08118105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabe. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di Tama di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yeay.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja,
0: yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya,
0: jarang. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah
0: tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media, netizen. Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di daerah gitu ya. Sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan?
1: Betul, jadi gue kayak mau bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang ya mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Mm-mm. Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu tuh kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba lah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hipdut gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lo melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue merasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru. Justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget. Tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan. Ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya, nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gue akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Yeah.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: ya,
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas sekarang tuh makin bebas semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak yes. ada batasan.
0: Betul.
1: Tapi itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa betul. Identitas dasarnya apa, itu yang akan apa ya, jadi PR buat kenalin ke teman pro 2 dengan seru, warna seru. Barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya ngerilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis lumayan, album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya. Yeah.
0: Asik. Yeah. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2, jadi buat kamu yang penasaran, pengen nanyain mungkin skena hip-hop sekarang gimana gitu kan, lo pengen curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip-hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Life Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip-hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih, kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikTok-nya gitu. Ternyata harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini, gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini, gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh iya, asik. Berarti di sini adalah bener-bener kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya, segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul, jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul, jadi gak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana, dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua-Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua-Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self-reward, self-achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan

0: kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
0: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya.
0: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Itu, makanya lu gua-gua gitu.
1: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada, aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak.
1: Nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah. Lagu ini tapi bukan menyerang orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain. Gitu.
1: Bener. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak, ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu?
0: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja. Dan sebenarnya buat diri gue sendiri, kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo inget deh. Kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Yes. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi nggak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
0: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Benar, jadi kalau kita cuma, ya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
1: Alright, okay.
0: Bahkan gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad. Jadi lo marah karena gue hebat. Gue nggak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya, tapi ya.
0: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Oke. Okay, okay.
0: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu. Punyaku bukan urusanmu.
1: Dan kayak gitu-gitu deh. Alright. Menarik.
0: Motivation aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua-gua Dedy Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: ada. Alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah. Gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gua-Gua nggak gue sebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
0: Oke, menarik.
1: Nangkep. Alright. Mungkin teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener, bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan?
1: Iya, betul.
0: Bener kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, okay.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa melihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia. Dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik. Apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI nih.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya, AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ikutin zaman, itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
0: Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar.
1: Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik, itu yang sama.
0: Nah, itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya?
1: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung, lo bikin enak dulu dah.
0: Betul, itu dia sih. Benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya? Next project-nya lo ya?
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja, dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Ya udah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya satu, ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik! Dipakai, yang penting musiknya enak ya buat joget ya?
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh benar.
1: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi ke yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik, alright. Berarti di mana didengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa, ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke.
1: Berarti jadi gue juga nggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang-emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Lugan.
0: Tapi dan menurut kalau, gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya, iya, iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya. Yeah.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue disitunya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar,
1: di
0: benar,
1: toko
0: benar.
1: Itu ada.
0: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut. Masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target, simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, gitu. seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
1: Alright. Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, palit ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh. Nilai-nilai bermusiknya nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul,
0: betul. Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini, Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang, ataupun di mana ya, dimanapun. Silakan dengar, cek lagu gue, Raben, Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman pro 2 bikin konten pakai lagu gua.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: bikin kontennya. Gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak, Di?
1: Boleh. Kalau ada yang mau ya? Bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Thank you so much
1: sekali
0: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, Jazz Music.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

RI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, dan sahabat-sahabat Prodevi Manado, teman terbaik kamu. Bagi nyut mi, jodin mali kelobukan di jaga malam. Jangan kelam malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman Prodevi, karena sudah pukul 10, artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke segmen Cozy Night untuk malam hari ini. Dan di segmen Cozy Night untuk malam hari ini, aku membahas soal slim fit jeans nih ya. Oke, langsung aja kita masuk dari mana asalnya nih ya. Nah, slim fit jeans bukan sekedar celana jeans yang dibuat lebih kecil, yaitu lahir dari perubahan cara orang memandang pakaian. Dan pada awalnya jeans identik dengan pakaian pekerja karena kuat, praktis, dan tahan digunakan untuk aktivitas berat. Namun masuki pertengahan abad ke-20, jeans mulai meninggalkan dunia kerja dan masuk ke budaya anak muda. Dan pada tahun 1947, Wrangler bahkan sudah memperkenalkan model jeans body fit yang lebih menonjolkan bentuk tubuh dan penampilan. Nah, memasuki tahun 1950-an, jeans dengan potongan lebih ramping semakin kuat karena budaya film dan juga musik. Sosok seperti James Dean dan juga Marlon Brando membuat jeans terlihat lebih muda, rebel, dan penuh karakter. Dan di era tahun 1960-an, tren celana ramping berkembang semakin jauh. Levi Strauss & Co. memperkenalkan model seperti Lot 606 Super Slim yang ditunjukkan kepada anak muda dan juga mahasiswa. Jadi perjalanan slim fit sebenarnya itu adalah cerita tentang perubahan fungsi jeans yang dari pakaian kerja menjadi bagian dari identitas dan juga gaya hidup. Oke, jadi itu dia teman berdua, awal mula dari mana asalnya slim fit jeans ya. Dan next line ini masih akan membahas slim fit jeans. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong kalau bukan di Nesepam Bosopam Prodevi Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang,

dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya, Naza Pembosokan Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Big Man with me, Judit, mulai kalau bukan dijaga malam, jangan kalau malam-malam pada malam hari ini. Dan ya teman berdua, masih di segmen Cozy Night untuk malam hari ini ya, dan masih membahas soal slim fit jeans nih ya. Nah, apakah masih relevan atau sudah ketinggalan nih untuk saat ini? Jawabannya masih sangat relevan, tetapi cara memakainya emang berubah. Fashion sekarang itu tidak lagi menuntut satu potongan menjadi standar untuk semua orang. Slim fit itu tetap memiliki tempat karena memiliki siluet yang bersih atau clean, mudah dipatukan dan cocok untuk banyak situasi. Dan yang berubah itu adalah cara kita melihatnya. Slim fit itu tidak harus dipakai sebagai jeans yang super ketat. Pilih ukuran yang memberikan ruang gerak, padukan dengan atasan yang proporsional dan sesuaikan wash dengan suasana. Hasilnya terasa jauh lebih modern. Dan pada akhirnya, slim fit jeans itu bukan sekedar tren tentang celana yang mengecil dari paha ke kaki, yaitu adalah bagian dari perjalanan panjang denim dari pakaian pekerja menjadi simbol pemberontakan anak muda, lalu berubah menjadi fashion item yang digunakan untuk mengekspresikan karakter. Dan mungkin itu alasan slim fit jeans tetap bertahan hingga saat ini. Ia tidak mencoba menjadi celana paling longgar atau paling ketat. Ia hanya mencari titik tengah antara bentuk, kenyamanan, dan juga gaya atau style. Oke, itu dia teman berdua, pembahasan kita malam hari ini ya di segmen Cozy Night tentang slim fit jeans. Nah, itu juga mungkin menjadi informasi terakhir dari aku karena sudah pukul 11. Artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk kalian berdua yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini nanti pada pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jazz Music yang akan mereka semua sampai dengan pukul 12 malam nanti. Oke teman berdua, jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Mulai kalau bukan di Nesep Pembosokan Produk Manado, teman terbaik kamu. Cuy cun and bye-bye. Salam besar teman berdua.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hours Kids Music Station.
3: Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: This is 97.7 Produa FM Manado, teman terbaik kami.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahun berdua dengan terdengarnya Aero Music ini, maka set ini berakhir. Sudah seluruh rangkaian penyiaran siaran kami di sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini, saya Ustaz Yudi atas nama seluruh kerabat yang bekerja malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman berdua. Salam diserat, sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pradua di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pradua Manado. Teman Pradua diikuti melalui 97,7 FM. Bersama saya Lydia Ekaristi membawakan program siaran hari ini, Jumat 4 September 2026. Dan dari Puncak Tikalo, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera Bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia, setiap 4 menit, ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu

angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Flash info.
3: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan wifi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh wifi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan wifi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan wifi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan wifi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia wifi mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian wifi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
2: Flash info.

Teman berdua, siap-siap. Suara-suara terbaik siap tampil dan membuktikan siapa yang pantas menjadi bintang. Yuk, datang dan dukung langsung peserta audisi Bintang Radio RRI Manado 2026. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026, pukul 17.00 WITA di Auditorium RRI Malalayang. Ajak Besti, keluarga, dan semua teman kalian. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dukung dan saksikan langsung calon bintang terbaik dari Manado. Bintang Radio RRI Manado 2026.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the
3: music.
4: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
5: Perlu FM, teman terbaik kamu.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, dan satu minta makan, bukan perhatian.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 F.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, pernah gak sih ngerasain jari kamu tertekuk setelah bermain gawai? Bisa jadi itu trigger finger. Trigger finger atau jari terjepit merupakan kondisi saat jari tidak bisa diluruskan maupun ditekuk akibat peradangan pada tendon. Penyebabnya, melakukan aktivitas yang membuat jari mendapatkan tekanan yang kuat. Terlalu lama menggenggam suatu benda termasuk ponsel dan gawai lainnya. Memiliki cedera pada bagian tertentu. Kalau kamu terlalu sering bermain gawai, hati-hati kena trigger finger.
0: Flash Info.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Flash info.
2: Sahabat kreatif, kamu sering susah tidur? Coba deh sahabat kreatif mulai konsumsi pisang dan kacang almond. Karena pisang mengandung melatonin dan triptofan yang nantinya diubah menjadi serotonin dan dapat membantu kamu agar bisa tidur. Pisang juga mengandung magnesium yang membantu meredakan otot-otot tubuh yang tegang sehingga kamu merasa lebih rileks. Sedangkan kacang almond dapat menstabilkan irama jantung sehingga bisa membuat cepat mengantuk dan membuat hormon tidur bekerja dengan baik.
1: Flash Info.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Flash Info.
1: Di Kroasia ada museum Broken Relationship. Salah satunya, kamu dapat melihat botol yang berisi air mata dari orang yang bercerai. Nah, kalau kamu ingin menyingkirkan barang pemberian dari sang mantan, sepertinya kamu harus datang ke Museum of Broken Relationship di Kroasia. Museum Patah Hati ini menyediakan tempat untuk menyimpan semua barang-barang pemberian mantan. Museum of Broken Relationship ini adalah salah satu rumah koleksi paling aneh di dunia. Koleksinya mungkin biasa aja, tapi asal barang-barangnya yang menjadikan museum ini luar biasa. Di Museum Patah Hati ini, kamu bisa menyimpan semua barang-barang bersejarah pemberian mantan di tempat yang aman. Pencetus ide kreatif ini adalah dua seniman asal Kroasia, yaitu Alinka Vistina dan Dresden Krusbisik. Awalnya, mereka berpacaran dan putus pada tahun 2006. Banyak barang-barang bersejarah di hubungan mereka, dan kedua seniman ini kemudian membangun sebuah museum untuk barang-barang tersebut. Ide kreatif mereka ini lalu disambut baik oleh banyak pasangan yang putus cinta. Mereka dengan sengaja ingin menyumbangkan barang-barang bersejarah untuk dipamerkan di Museum of Broken Relationship. Bahkan museum ini juga pernah menggondol penghargaan sebagai museum paling inovatif di Eropa pada tahun 2011. Pada tahun pertama, Museum Patah Hati ini memang belum memiliki koleksi yang cukup banyak. Maka dari itu, museum ini melakukan tur ke berbagai kota di dunia seperti New York, London, dan Istanbul. Dari situ, koleksi mereka terus berdatangan, dan museum mulai menetap di Zagreb, Kroasia. Barang-barang yang dikirimkan pun sangat beragam. Ada boneka, kalung, cincin, bahkan ada juga yang mengirimkan kampak dan pakaian dalam. Yang lebih ekstrim lagi nih, sahabat kreatif, di museum ini juga terdapat replika kaki palsu. Benda tersebut disumbangkan oleh seorang pria yang mengalami kecelakaan pesawat setelah putus dari pasangannya. Bukan untuk pasangan yang sedang patah hati saja, Museum of Broken Relationship ini juga bisa dikunjungi oleh semua orang. Setiap minggunya, museum ini bisa dikunjungi lebih dari 1,000 pengunjung.
0: Flash Info.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Flash Info.
1: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajons, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisi dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
0: Flash Info.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Eh, kita ngomongin dua masih menemani kamu semua dari kawasan Puncak Tikala, Pria dua mana teman terbaik kamu. Happy morning, good morning, selamat pagi, selamat hari Jumat buat kalian semua. Happy Friday, ya. Oke, hadir kembali untuk menemani kamu ada Spada. Selamat pagi teman Pria dua. Pagi hari ini bareng aku Lydia Karisti yang dari subuh udah temenin teman Pria dua ya. Dan pastinya di hari ini Spada bakalan temenin kamu masih bareng Lydia Karisti sampai jam 10 dengan lagu-lagu hits, dan pastinya di jam 7 ini bakalan update informasi buat teman Pria dua ya. By the way, semoga kalian pagi hari ini sehat, kuat, semangat menghadapi atau kembali beraktivitas di hari Jumat. Ada yang harus kerja ke kantor, ada yang kerja di rumah, it's okay, gak masalah. Yang penting kita temenin, kalian pasti bakalan happy dan siap untuk menjalani hari ini ya. Semoga hari ini jadi salah satu hari menyenangkan buat teman Pria dua. Dan biar makin lebih seru ya, kalian harus dengerin kita di 97.7 FM atau bisa lewat aplikasi streaming RRI Digital pagi hari ini ya. Teman Pria dua, hari ini yang mungkin lagi berulang tahun, happy birthday buat kalian semua. Semoga ulang tahunnya kali ini berkah ya, ditambahkan yang baik-baik, terus apa lagi ya, dikurangin yang gak baik-baik ya, diganti sama yang baik gitu istilahnya ya. Yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, lagi sedikit sakit ya, semoga cepat sembuh ya. Semoga makanan, obat-obatan yang kamu konsumsi itu bisa bikin kamu cepat pulih ya. Untuk yang hatinya agak sedikit, ya udahlah ya, masih pagi udah gak harus kita ngomongin yang galau-galau. Oke, Lydia masih bakalan kembali ya buat kamu semua pagi hari ini. Jadi tetap aja dengerin di 97.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Nyerah gue nunggu panggilan interview kerja non. Udah sebulan nyebar CV, gak ada yang nyentuh satupun.
1: Ya elah Do, zaman sekarang gagal dapat kerjaan kantor bukan akhir dunia kali. Lihat tuh si Rian, rela bangun subuh bikin dessert box. Atau itu tuh si Maya yang kepanasan nembus pasar demi berburu stok thrift store.
0: Tapi selain modal nekat kan, mereka juga udah punya aset non. Kayak si Dani yang buka coffee shop, tapi udah ada modal teras rumahnya. Rian bisa bikin dessert box karena keluarganya juga udah sukses usaha kuliner.
1: Justru itu poinnya, gengsi udah lama mereka buang dan gak kebanyakan excuse. Punya atau gak punya privilege, yang penting mau mulai dulu. Daripada dia menunggu keajaiban, mending capek berkarya. Nah, kita nih sebagai temennya bisa tuh niru effortnya mereka, juga dibantu larisin usahanya. Di balik tiap cangkir kopi atau orderan yang kita beli dari teman sendiri, ada modal nekat dan mimpi besar mereka buat berdiri di kaki sendiri.
0: Bener juga ya, harusnya kita saling support.
1: Yoi, beli produknya, bantu share postingannya, dan bangga pakai karyanya. Dukung UMKM anak muda lokal.

0: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Tenang berdua, siap-siap. Suara-suara terbaik siap tampil dan membuktikan siapa yang pantas menjadi bintang. Yuk, datang dan dukung langsung peserta audisi Bintang Radio RRI Manado 2026. Catat tanggalnya, Jumat 4 September 2026, pukul 17.00 WITA di Auditorium RRI Malalayang. Ajak Besti, keluarga, dan semua teman kalian. Jangan cuma dengar ceritanya, datang dukung dan saksikan langsung calon bintang terbaik dari Manado. Bintang Radio RRI Manado 2026.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Iya, Teman Berdua, buat kamu yang memang aktivitasnya sibuk banget ya, Senin, Jumat, terus kerjanya dari jam 8-an sampai jam 4 sore, ya pastinya selain keluhannya capek, biasanya dengan cuaca yang melanda Indonesia ya, ada pengaruh El Nino-nya, jadi panasnya panas banget, terus anginnya luar biasa gitu, Teman Berdua. Kadang kita ada berasa yang namanya batuk, hidung tersumbat, tenggorokan gak nyaman, dan sampai badan lelah ya. Nah, Teman Berdua, disebut itu adalah masuk angin. Nah, keluhan ini dapat muncul saat kita mengalami infeksi saluran pernapasan ringan yang umumnya bakalan membaik dengan perawatan mandiri. Nah, aku kasih tahu ada 9 cara yang mudah untuk meredakan masuk angin buat kamu semua yang bisa kalian lakukan gitu ya. Biar bisa mengurangi resiko masuk angin, pastinya yang pertama kita harus istirahat yang cukup ya. Karena kalau kita beri tubuh kita dengan istirahat yang cukup gitu, Teman Berdua, itu menjadi salah satu cara membantu proses pemulihan. Dan istirahat yang cukup itu dapat membantu tubuh menghadapi infeksi saluran pernapasan. Nah, selain itu memenuhi juga cairan ya. Kayak Lydia selalu ingetin untuk menghidrasi tubuh ya. Karena ketika kita kebutuhan cairan kita tetap dipenuhi, makanya tubuh kita tuh bakalan gak bakalan mengalami gangguan kesehatan. Air putih, minuman hangat, atau kuah bening, itu semua bisa membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi ya. Minuman hangat juga yang diberikan ke dalam tubuh kita tuh bisa memberikan rasa nyaman ketika tenggorokan kita lagi gak nyaman dan hidung tersumbat. Minimal air lemon hangat, teh atau kaldu ya, itu semua menjadi pilihan yang selama tidak menimbulkan keluhan yang lain. Nah, selain itu, Teman Berdua, madu dapat menjadi pilihan untuk membantu meredakan batuk pada orang dewasa dan anak berusia lebih dari 1 tahun, karena madu ini dapat dikonsumsi langsung dan dicampurkan ke dalam minuman. Nah, selain itu bisa berkumur dengan air garam ya, karena garam juga dapat membantu meredakan tenggorokan yang terasa gatal dan sakit. Caranya tuh gampang banget. Coba kamu larutkan 1/4 garam hingga 1/2 sendok teh garam ya dalam segelas air hangat. Nah, kemudian juga bisa menggunakan semprotan atau tetes hidung salin ya, menjaga kelembapan udara, mandi dan menghirup air hangat, terus menjaga pola makan, serta kalau kamu merasa semuanya udah dilakuin dan belum ada perubahan, mungkin segeralah kamu membeli obat ya ke apotek atau langsung aja periksakan diri kamu ke dokter ya. Oke, banyak informasi kesehatan lainnya yang bisa kalian baca langsung aja di portal berita kita di rri.co.id.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan upload simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.